0: pipit! Capek lah! Ayah nantalai gua!
1: Iya, ya! Helm pipit mah ya?
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah, apa iwak lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu!
0: Alah mah, tanang selah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak, ya, Pak. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT Koni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan, Koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda. Attention. You are listening.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Tiriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Tiriang makan, tiriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif tiriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0786-286 atau HP 0813-7777-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: bagus gak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus gak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis

0: Ih, buku. Tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
0: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Adik Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: deh, perut gue udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang murah, lama dana.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mengtepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

Radio Bahana, tempat anak muda padang panjang berkreasi sejak tahun 75. Kami hadir membahana di angkasa padang panjang, menghantarkan berbagai informasi, serangkaian hiburan. 100,2 Bahana FM, teman yang setia menemani pendengar di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.

dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.

Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya.

0: Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Wadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Attention. You are listening to Honey Fan now. 1-0-0-1-0-1. Take a breath.

0: Bangun bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning jadi good mood because

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: dia biasa.
1: Abang nyebalik cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Tato kemas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Dek, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
1: Yuk subananya, Wan.
0: Iya, dia sayang.
1: Lagi lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimana sampainya, Tuan? Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor Ampe Pulau Duo, Padang Panjang. Telepon 0752 Ampe 85 5 Ampe 7.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pit, capek lah. Ayah dan calai, Pak.
4: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
3: Nggak usah selalu pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Dulsan na ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak danganlah nan kalewatku, kau melihat di jalur nan rancak banget.
2: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Poin lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
4: Bank Syariah Indonesia.
5: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungian, Kota Padang Panjang.
6: Lah, ini bagus nggak?
7: Bagus.
6: Kalau yang ini, bagus nggak?
7: Lumayan.
6: Kalau yang ini?
7: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
6: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
7: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
6: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
7: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
8: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga

0: jual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
0: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Dursan na amo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak danganlah nan kalewat. Kau raya di jalur nan rancak bang.
2: Aduh, bre, asli deh, bre, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
2: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.
5: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ipa, Ipa.
5: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
6: Imanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli kada yama jo barang-barang pedan deh guys.
5: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe senyo.
6: Ah, jangan ko ni.
7: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
5: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI cicil emas. Masa depan jadi lebih pasti.
6: Bank Syariah Indonesia.
7: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulian, Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention! You are listening to the Honey Fam now.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kak kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awal ke para lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti. Poin lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

Antungi berseluring, sarung tangan hitam atas juga ada topeng. Hanya perlu senyum, tidak tegak loceng. Sudah sampai cepat terjari loceng. Kita tidur kesempatan, aku patut tukar poceng. Bawa bekal air muka, cuci air kuping. Lari dari kewajiban, tanggung jawab poceng. Lari dari kenyataan, mula kita dongeng. Tinggalkan dataran puncak dunia kita juga. Tinggal kemewahan, cuba cara hidup berubah. Lari-lari bareng bola, sari tempat gua. Satu dari etik kita boleh cari. Tinggalkan dataran puncak dunia kita juga. Tinggal kemewahan, cuba cara hidup berubah. Lari-lari bareng bola, sari tempat gua. Tinggal tempat etik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Attention.
1: You are listening to Honey Fam now.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Ambo nyebalik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Dek, elo udah koe. Ini mah cak balio, uan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin, nomor ampe kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ipanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak ya Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy.

0: Ini katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
1: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
1: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Pit, capek lah, ayah lah kalah gua.
4: Iya ya, helm Pit ma ya.
3: Gak usah lah pakai helm, capek lah, payu lah.
4: Ayah, lambe-lambe lah, Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
3: Alah mah, tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
4: Ini Kak Dewi, mau KD Emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas KD Emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
5: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI cicil emas. Masa depan jadi lebih pasti.
6: Bank Syariah Indonesia.
7: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Lihat dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku rahmi, pelayanan no

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.
1: Satu jam saja.
2: Eight, seven, six, five, four, three, two, one.

0: Kepada Ban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Alhamdulillah kita jumpai lagi di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Dan sore ini kita hadirkan di suasana cuaca dinginnya Kota Padang Panjang ya setelah hujan. Dan sekarang masih ada gerimis-gerimis ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga dengan sederasnya hujan, sederas itu juga hendaknya rezeki kita yang menghampiri kita ya, Sobat Bahana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selamat sore ini buat Sobat Bahana yang berangsur-angsur untuk pulang ya di hari ini. Setelah beraktivitas di tempat aktivitasnya, baik itu yang di kantor, di sawah, di perladangan ya, atau yang di lapangan ya. Selamat sore buat semuanya. Dan kita sambut sore ini dengan penuh semangat ya. Dan juga buat Sobat Bahana yang ingin istirahat dulu setelah capek banget mungkin ya, karena banyak aktivitas di hari ini yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan dengan istirahat sejenak ini bisa lagi memulihkan semangat kita untuk aktivitas selanjutnya ya. Oke Sobat Bahana, kita dengerin ya lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di Nuansa Remix kita hadirkan ya. Ya, semangat ngedumel kita di sore ini bareng Sandra di edisi siar kita 20 Juli 2026 bertepatan di hari Senin di hari ini ya.
1: Gak terasa ya Sobat Bahana, udah hari ke-20 di hari ini ya.

0: Aduh, Bray, asli deh perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang.

0: panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Rezeki dia, gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di koko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di koko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Jebarang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe senyo.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
6: Tetap dengerin Bana FM ya.

100,2 Bar FM. Ya, Saben Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel, ngedangdut dan Melayu ya, Saben Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya, dan kami informasikan juga untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18:31 ya. Untuk warga Parangpanjang, Batipu, Sepuluh Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bana semuanya. Kita jelang sore bersama kami di 100,2 Bana FM. Dan sebelum kita maghrib, ada Voice of Islam ya. Nuansa islami atau ceramah agama ya. Ada impact terbaik dan dicintai ya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bana semuanya. Kita jelang sore bersama kami sampai malam dan tengah malam nanti. Sampai jam 23 nanti kita close ya. Oke, kita pamit dulu di ajang ini. Tetap stay tune di 100.2 Bahan FM.

0: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
1: Tetap dengerin Bana FM ya. Bana FM ya.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
5: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati summa amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, yaitu ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan kembali mengkaji hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Itu bab infak dengan harta yang terbaik dan yang dicintai. Nah, seperti biasanya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali setiap babnya dengan beberapa ayat yang berhubungan dengan bab tersebut. Nah, adapun ayat yang berhubungan dengan bab infak dengan harta yang terbaik dan dicintai adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tepatnya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-267. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya. Lalu Imam An-Nawawi mengemukakan sebuah hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab infak dengan harta yang terbaik dan dicintai, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Anas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, kana Abu Talhah aksarul ansari bil madinati malan min nakhlin. Ia berkata, Abu Talhah adalah seorang ansar, ya, seorang dari kalangan ansar di Madinah yang paling banyak memiliki harta yang berupa kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayroha. Dan harta yang paling ia cintai adalah kebun kurma yang bernama Bayroha.

Wakana mustaqbila tal masjid, dan kebetulan kebun kurma tersebut berada di depan masjid. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kebun tersebut dan meminum air yang ada di dalamnya yang sangat bagus sekali. Qala Anas, lalu Anas berkata, falamma nazalat hadil ayah, tatkala ayat ini, yakni ayat yang bermunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha pun bangkit, ya, datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yakni sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha, dan sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma yang bernama Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah, dan aku telah menyedekahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Arju birroha wa dukhroha indallahi ta'ala, dan aku berharap kebaikan dari sedekah tersebut dan semoga menjadi bekal atau tabungan di sisi Allah kelak. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu dia berkata, maka berikan kepada siapa saja yang engkau kehendaki ya Rasulullah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, bakhin, dzalika malun rabih. Sungguh luar biasa, itulah harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabih, itulah harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang engkau katakan tadi. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan sungguh aku melihat agar engkau membagikannya kepada karib kerabat. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Abu Talha pun berkata, aku akan lakukan ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, maka Abu Talha membagikannya kepada karib kerabatnya dan juga sepupu-sepupunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana Syekh Utsaimin mensyarah ya bab ini dan juga ayat yang tadi kita bacakan dan hadis yang sudah dibacakan riwayat dari Anas bin Malik tadi. Kita lihat bagaimana syarah tentang bab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul infak mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi sang mu'allif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul pada bab ini dengan bab berinfak dengan sesuatu yang dicintai dan yang terbaik. Lama dzakara rahimahullah wujubal infaqi 'ala az-zawjati wa 'ala al-aqarib. Setelah sang penyusun yaitu Imam An-Nawawi menyebutkan wajibnya berinfak, memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada karib kerabat. Dzakara annahu yanbaghi insan an yakuna dza himmatin 'aliyah. Maka beliau menyebutkan bahwa manusia ini harus memiliki kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi dalam beribadah, semangat yang tinggi dalam amal saleh, kemauan yang sangat untuk lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Wa an yunfiqo min atyabi malihi wa mimma yuhibbu min malihi, dan dia harus menginfakkan hartanya yang paling baik dan dicintainya. Nah ini, jadi setelah seseorang memberikan nafkah kepada karib kerabat, ya, memberikan nafkah kepada keluarga, maka dia harus memiliki cita-cita lagi, yaitu untuk lebih memberikan manfaat kepada orang lain dengan menginfakkan harta

yang paling terbaiknya dan juga paling dicintainya. Lalu Syekh Utsaimin berkata, "Wa hunaka farqun bainal athyab wa bainal ladzi yuhibbu." Dan di sana ada perbedaan antara terbaik dan sesuatu yang dicintai. Al-ghalib annal insan la yuhibbu illa athyabu mali. Karena kebanyakan manusia atau keumuman manusia tidak mencintai harta kecuali yang terbaik di antara harta tersebut. Lakin ahyanan yata'allaku qalbuhu bi syai'in min malihi wa laysa athyabu malihi. Akan tetapi terkadang seseorang ya terpikat hatinya dengan hartanya, tapi harta tersebut bukan harta terbaik yang dimilikinya. Fa idza anfaqa min at-thayyib alladhi huwa mahbubun li'amatin nas wa mimma yuhibbuhu huwa bi nafsihi wa illam yakun min at-thayyib kana dhalika dalilan ala annahu shadiqun fima amala Allah bih. Jadi kalau dia menginfakkan hartanya yang paling baik dan harta itu dicintai oleh keumuman orang, dan juga yang ia cintai sekalipun harta tersebut bukan yang terbaik yang dimilikinya, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa dirinya benar, dirinya jujur dengan apa yang dia berinteraksi dengan Allah dengan harta tersebut. Nah inilah bukti kejujuran keimanan seseorang dalam masalah hartanya, adalah dia menginfakkan, menyedekahkan harta yang paling dicintainya, menyedekahkan hartanya yang paling terbaik kepada saudaranya sesama muslim atau orang-orang yang membutuhkan. Walihada summiyati shadaqatu shadaqatan lidilalatiha ala sidqi badiliha. Oleh sebab itu, kata Syekh Utsaimin, sedekah dinamakan sedekah ini karena menunjukkan kejujuran orang yang melakukannya. Fal insan yanbaghi lahu an yunfiqa min athayibi malihi wa yanbaghi lahu an yunfiqa mimma yuhib. Oleh karena itu, seseorang mestinya menginfakkan sebagian hartanya yang paling baik, menginfakkan sebagian hartanya yang paling dicintainya. Hatta yusaddiqu fi taqdimi ma yuhibbuhullah. Sehingga dia jujur dalam mempersembahkan apa-apa yang dicintai oleh Allah, ala ma tahwahu nafsu, daripada apa-apa yang cenderung hawa nafsu kepadanya. Nah ini bukti seseorang cinta kepada Allah, bukti seseorang mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya dengan menginfakkan harta terbaiknya, harta yang paling dicintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istadalla al-mu'allifu bi ayatain min kitabillah. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan dua ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan bab ini tentunya. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Kita lihat, Syekh Utsaimin berkata, al-birru, ya, lan tanalul birra, al-birru, ini adalah maknanya al-khailul kathir, ya, kebaikan yang sangat banyak, ya. Wa minhu sumyal birru lil khala'il wasi'. Oleh karena itu kadang albir ini diistilahkan untuk sebuah lapang ya yang luas. Fal birru huwal khairul katsir. Maka albir atau kebajikan adalah kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya'ni lan tanalul khair wa lan tanalu ratbatal abrar hatta tunfiqo mimma tuhib. Artinya apa? Artinya engkau tidak akan menerima kebaikan yang banyak, tidak akan mencapai tingkat orang yang baik hingga engkau menafkahkan sebagian harta yang paling engkau cintai. Nah, ini kesempurnaan iman seseorang ya, menginfakkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah. Lalu Syekh Utsaimin menyebutkan, wal malu kulluhu mahbubun lakin ba'dahu ashaddu mahabbatan min ba'd.
dan semua yang dinamakan harta tentu dicintai oleh manusia. Akan tetapi ada sebagian harta yang lebih dicintainya daripada sebagian harta yang lainnya. Fa'idha anfaqta mimma tuhib, kana dzalika dalilan ala annaka shadiq, tsumma nilta bidzalika martabatal abrar. Jika Anda menginfakkan sebagian daripada harta yang Anda cintai, maka ini adalah bukti kejujuran Anda kepada Allah. Bukti kejujuran iman Anda kepada Allah, sehingga Anda berhak untuk mendapatkan derajat sebagai orang yang baik. Subhanallah ya. Orang yang menginfakkan harta terbaiknya, harta yang paling dicintainya di jalan Allah, ya, lillahi ta'ala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan pantas untuk mendapatkan kedudukan yakni sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Kita lihat. Syekh Utsaimin menyebutkan, Al-khabis min kulli syai'in bihasabihi. Ya, keburukan dari segala sesuatu, ini sesuai dengan sesuatu itu sendiri. Fal-khabisu minal mal yutlaku ala radi. Adapun yang dimaksud dengan buruk dari sebuah harta adalah apa yang biasanya disebut jelek, ya, apa yang biasanya disebut busuk, atau pekerjaan yang buruk, seperti pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nah, ini pun termasuk, ya, ini dalam makna al-khabith. Dan kaum muslimin rahimakumullah, famin itlaqihi ala radi, di antara ungkapan-ungkapan ayat Al-Quran yang menyebutkan sesuatu yang buruk dari segi harta, ya, atau sesuatu yang keluar dari bumi, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesuatu yang keluar dari bumi, ya, ini ada sebagian yang baik dan ada sebagian yang buruk. Lalu Allah berfirman, wala tayammamul khabith. Nah, jangan memilih sesuatu yang buruk untuk diinfakkan, disedekahkan, dinafkahkan. Jangan, ya, jangan sengaja kita menginfakkan yang buruk-buruk sementara yang baik kita yang disembunyikan. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fi. Sedangkan kalian saja tidak mau mengambilnya, ya, melainkan dengan memicingkan mata kalian, ya, terhadap sesuatu yang buruk tersebut. Kita lihat di sini, ya. Kita saja pribadi tidak mau mengambil hal tersebut. Laukanal haqqu lakum ma akhadtumur radi illa ala igmadin wa ala karih. Kita saja kalau mau mengambil, memicingkan mata gitu, tidak suka. Fakaifa tardawna li ghairikum an tu'tuhu radi wa antum ta'buna an ta'khuduh. Nah, bagaimana Anda ridho untuk diberikan kepada orang lain yang dengan memberi sesuatu yang buruk sementara Anda sendiri tidak mau mengambilnya? Bagaimana perasaan orang lain yang diberi, ya, sesuatu yang buruk tersebut? Bagaimana kita tidak mau menerima hal tersebut? Maka ayat ini memerintahkan supaya kita menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Jangan sampai kita sengaja memberikan nafkah kepada keluarga kita atau memberikan, yakni, sedekah kepada orang lain dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita pun tidak mau kalau diberikan hal tersebut oleh orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, dalam ayat ini. Wa hadza min babil istidlali 'alal insan bima yuqirru bihi wa ya'tarifu bihi. Dan ini adalah bagian dari bab menetapkan dalil atas manusia dengan apa-apa yang ia tetapkan dan ia akui sendiri.

Artinya apa? Artinya li'annahu la yardha an ya'khudha ar-radi badalan minat thayyib, fa kaifa yardha an yu'tiya ar-radi badalan minat thayyib? Karena manusia, ya, ia tidak ridho mengambil yang buruk sebagai ganti mengambil yang baik. Maka bagaimana ia bisa ridho memberikan yang buruk dan bukan yang baik? Ya, tidak ridho. Orang kan kalau menerima yang buruk nggak mau. Tentu semua orang ingin, ya, menerima sesuatu yang baik. Maka berikanlah sedekah kepada orang lain, berikanlah infak kepada orang lain dengan sesuatu yang terbaik, dengan sesuatu yang kita cintai, sehingga ini akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini maksud al-khabis adalah ar-radi, yang buruk atau yang jelek. Di mata kita itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak layak untuk diberikan kepada orang lain. Dan termasuk di dalam hal ini adalah penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baras wal quras asy-syajaratal khabithah. Penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bawang bombay atau bawang bakung sebagai pohon yang berbau busuk. Li'annaha radiatun muntinatun karihatun. Karena dia itu buruk, berbau busuk, tidak sedap. Sehingga jika seseorang memakannya, wabakiyat ra'ihatuha fi fammih, fa innahu yuhramu 'alaihi an yadkhulal masjid la lis-shalah wala li ghairis shalah. Oleh karena itu, seseorang yang memakan bawang lalu baunya masih ada di mulutnya, maka haram baginya untuk memasuki masjid, baik untuk melaksanakan sholat atau bukan untuk sholat. Kenapa demikian? Li'annal masjid ma'murun bil malaika. Karena masjid itu diramaikan oleh para malaikat. Fa'idha dakhalal masjid adzal malaika. Kalau orang tersebut yang masih bau bawang masuk masjid, maka dia berarti menyakiti malaikat. Wal malaikatu thayyibun, sedangkan malaikat adalah makhluk yang baik-baik. Wat thayyibun li thayyibat, dan makhluk yang baik-baik adalah untuk yang baik-baik. Tukrihul khaba'ith minal a'mali wal a'yan, yang dia benci hal-hal yang buruk dari amal atau benda-benda. Faida dakhalta al-masjid wa anta dhu ra'ihatin karihatin adzaital malaika. Jadi jika Anda masuk masjid lalu Anda masih bau, mulut Anda memiliki bau yang tidak sedap pada mulut atau pada badan Anda, maka berarti Anda telah menyakiti para malaikat. Wa kana rajulu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid wa qad akala qurrasan aw basalan taraduhu tardan ila al-baqiy. Dan orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia masuk masjid, yakni setelah makan bawang, bawang bombay atau bawang putih, bawang merah, ya, maka yang lainnya pasti akan mengusir mereka ke daerah baqiy. Wal baqiy ta'rifuna al-masafah bainahu wa bainal masjid an-nabawi wa annaha ba'idah. Dan jarak antara Baqi dan Masjid Nabawi kan kita tahu sendiri sangat jauh sekali. Jadi dia diusir menuju Baqi dari Masjid Nabawi. Tidak boleh masuk masjid selama bau bawang tersebut masih menempel di mulut mereka. Akan tetapi, kata Syekh Utsaimin, sangat disayangkan sekali. Disayangkan sekali di zaman sekarang, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, terutama kepada mereka yang banyak sekali mengganggu kaum muslimin dengan bau-bauan mereka yang tidak sedap. Di zaman sekarang kita lihat, kata Syekh Utsaimin, banyak sekali orang yang merokok lalu dia datang ke masjid dengan masih menyisa bau rokok di mulut mereka atau di pakaian mereka. Padahal kita tahu bau rokok itu sangat buruk sekali. Semua orang benci, semua orang tidak suka dengan bau rokok. Tapi dengan pedenya, dengan percaya dirinya, banyak sekali para perokok yang masuk masjid melaksanakan sholat sementara mulut mereka masih bau, pakaian mereka masih bau. Hingga kita lihat sebagian orang yang ada di masjid merasa tidak nyaman dekat dengan orang-orang seperti itu.

tadi ya, rokok ini adalah sesuatu yang memadharatkan baik secara syar'i maupun secara kesehatan. Jadi secara syar'i Allah Subhanahu wa taala

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai ku kaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Tapi di mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk dulu. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
0: Yuk subananya, Tuan.
2: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yuk, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
2: Kabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85

0: muhabbet ucuyor.
1: Sudah berlalu kehidupan ku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Nope.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, gue bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gua dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya?
0: Berarti gua gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kuteks, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kuteks, kudu tahu teknologi dan

Hujan ya, macam-macam hujan. Nah, karena di kota kita ini sering ada hujan ya, sebut bahana ya. Jadi kita pengen tahu ngebahas hujan-hujan apa aja yang ada di Indonesia dan juga seluruh dunia tentunya ya. Nah, ini hujan orografis. Nah, hujan ini maksudnya hujan pegunungan ya, sebut bahana. Ini prosesnya angin membawa udara lembab menuju lereng pegunungan. Nah, mekanismenya udara dipaksa naik mengikuti bentuk lereng gunung ya. Dampaknya udara mendingin, mengembun dan menjadi hujan di satu sisi lereng. Nah, faktanya sisi belakang gunung yang kering disebut daerah bayangan hujan. Nah, sobat bahana, ini ada lagi hujan konvektif ya, hujan zenital. Nah, sebelum itu sobat bahana, kalau di Kutek ya, seperti biasa dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini ya, kita akan coba nemenin sobat bahana di hari Senin ya, setiap malam Senin tentunya di 100,2 Ban FM. Masih bareng saya di sini tentunya. Nah, ini ada lagi hujan konvektif, hujan zenital. Ini prosesnya terjadi matahari menyinar bumi dengan sangat terik di siang hari ya. Nah, mekanismenya udara permukaan memanas, memuai, lalu naik secara vertikal dengan cepat. Nah, kalau dampaknya, sobat bahana, udara di atas mendingin secara mendadak hingga membentuk awan cumulonimbus ya. Nah, terus faktanya hujan ini biasanya sangat lebat, disertai petir dan sering terjadi di wilayah tropis. Nah, di Indonesia ya, beberapa hari ini aja petir juga ya, sobat bahana ya. Oke, nah ini ada lagi hujan frontal namanya, sobat bahana ya. Prosesnya pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Mekanismenya udara yang lebih ringan dipaksa naik ke atas udara dingin. Dampaknya terjadi kondensasi cepat di area pertemuan bidang front ya tersebut ya. Faktanya hujan ini umumnya berlangsung lama dan sering terjadi di daerah beriklim sedang. Oke, terus ada lagi namanya hujan siklonik ya, sobat bahana ya. Ini proses terjadinya karena ada pusaran angin bermassa padat siklon ya. Mekanisme angin siklon memaksa udara naik ke atas atmosfer secara cepat. Dampaknya suhu udara turun drastis dan langsung menciptakan awan hujan. Faktanya, hujan ini biasanya disertai dengan angin kencang atau badai tropis ya, sobat bahana ya. Oke, terakhir ada hujan muson namanya ya, hujan musiman. Nah, proses ini dipengaruhi oleh hujan angin muson yang berganti arah setiap setengah tahun. Nah, mekanismenya angin meniupkan udara uap air dalam jumlah besar dari samudra luas ya, sobat bahana ya. Kalau untuk dampaknya ini menyebabkan musim hujan yang panjang di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Nah, faktanya sobat bahana ya, fenomena ini menentukan siklus tanaman pertanian di Indonesia. Oke. Nah, itu dia macam-macam hujan yang ada di Indonesia sobat bahana ya. Ya. Nanti kita akan terjadi lagi, kita akan membahas lagi ya tentang pembahasan tentunya masih di Kutek, Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Ya, sekarang kita nikmati dulu sobat bahana, ada Hanindia, Waktu Yang Salah ya. Oke, yang merasa waktu yang salah untuk kehadiran seseorang atau ya untuk sesuatu yang bikin kita memang enggak enak hati dah judulnya ya. Oke, selamat malam buat semuanya.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadunya persiapan balik si Mut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lanjut kui mah. Piring galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, alah cukui disiko sadunya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di mah kotek. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

100,2 Bone FM dari BCL ya, sobat Bahara yang udah nganterin kita dari jam 19:37 menit di malam ini ya. Ya, selamat malam buat sobat Bahara semuanya. Ya, kita masih di Kutek ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains di malam ini. Ya, kita lanjut sobat Bahana, dan kita mau ngebahas lagi ya tentang bagaimana proses hujan itu terjadi ya sobat Bahana ya. Hujan asam terjadi akibat pencemaran udara di tingkat keasamannya berbeda-beda di setiap daerah kita. Nah, karena dipengaruhi oleh lokasi, sumber polusi ya, arah angin serta topografi wilayah ya. Nah, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6 akibat gas karbon dioksida CO2 ya, dialami udara. Sementara itu ya, hujan asam memiliki tingkat keasaman pH di bawah 5,2 hingga mencapai 4,0. Nah, proses terjadinya hujan asam ini sumber bahan pelepasan gas emisi pabrik pembangkit listrik dan kendaraan membakar bahan bakar fosil ya. Akibatnya, aktivitas ini melepaskan gas sulfur oksida SO2 yang di nitrogen oksida NOx ya. Atmosfer digulung berapi juga melepaskan gas ini secara alami. Nah, oksidasi atmosfer gas SO2 dan NO ya, naik ke lapisan atas atmosfer beraksi dengan oksigen O2 membentuk sulfur trioksida SO dan nitrogen dioksida NO2. Nah, pembentukan asam gas hasil oksida tersebut bereaksi dengan uap air H2O. Di awal reaksi ini menghasilkan senyawa asam kuat ya. Nah, ini persipitasi siklus hujan, rintik awan ya, sudah bercampur asam jatuh ke permukaan bumi sebagai usahan hujan asam, salju asam, dan kabut asam. Jadi, nuansanya asam ya, sobat Bahana ya. Oke. Nah, mengapa dampak hujan asam berbeda di setiap daerah? Nah, ini perbedaan tingkat keasaman dan dampak hujan asam di berbagai belahan dunia dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Nah, kepadatan industri lokal, kawasan dengan pusat industri berat ya, pembangkit listrik, batu bara, dan kemacetan tinggi seperti kota-kota besar di Cina, India, dan AS melepaskan gas

Kusmi, emisi jauh lebih banyak. Nah, pergerakan angin polutan gas E2NO berbentuk sangat ringan dan bisa terbawa angin hingga ratusan kilometer ya. Akibatnya daerah pedesaan atau pegunungan yang bersih seringkali menerima kiriman hujan asam dari kota industri tetangganya. Nah, kemampuan netralisasi tanah yang kaya akan batu kapur, kalium, karbonat ini memiliki sifat basah alami ya. Tanah ini mampu menetralisir keasaman air hujan saat menyentuh bumi. Sebaliknya, wilayah dengan tanah granit atau kuarsa tidak mampu menahan asam sehingga ekosistemnya cepat rusak. Nah, kondisi cuaca dan topografi daerah lembab dengan curah hujan tinggi akan melarutkan gas asam lebih cepat ya. Deposisi bawah ini basah di daerah kering. Polutan asamnya ini menempel pada debu dan pohon. Deposisi kering sebelumnya akhirnya dicuci saat hujan tiba. Nah, ini dia sebut bahana ya. Kondisi cuaca dan topografi daerah lembab dengan curah hujan tinggi akan melarutkan gas asam lebih cepat. Ini deposisi basah ya. Di daerah kering, polusi asam menempel pada debu dan pohon. Deposisi kering sebelumnya airnya tercuci saat hujan tiba. Nah, ini yang terjadi ya sobat bahana jika hujan-hujan asam itu turun ya sobat bahana ya. Oke. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya lah sobat bahana ya. Ya. Oke, sobat bahana. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Di malam ini. Waduh, sore lagi. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Kita masih di Kutek kita ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Iya.

0: Ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Lainnya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI cicil emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perseru TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
5: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information.

0: Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 서른아 밤 하품만 기는 진짜 진짜 싸마다
1: si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya, lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
2: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahannya nostalgia, sekarang udah ada lagi, di 100,2 Ban FM, mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an, semuanya ada, langsung telepon aja ke Ban FM, dan ingat, bahagia, bahannya nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
1: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat bahagia, bahana, nostalgia.

0: Samir ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi balik.

0: Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.